0: Yang akar frani tuba, semua itu uji sabar jini minit kewajiban waha, ya semua itu mengikrang ni program, meribat ba angin katani nukmu, British ar malak ni gisik ni katalangku nak simang kenanggen.
1: Ini di bung di bisnis dan merah awalnya cepat kita kerenyuan di bawah tahu tu mana tu pasti cara bahasa cuma tu awak awak macam kita mana kata awak ni siapa ni pensiun baksa na awak tu kan orang ku nak tapi di dalam ku tak boleh ya awak tu kan ku orang macam ni ko tam November jauh ni awak kan kita bos dalam ku dah emang nak tak baca ni awak ni nak tahu tu nak tahu bagi ini awak ni kan nak tahu ni sangat tahu saya sakri tu awak bagaimana nak tahu ni sangat saksi doa tentang kita ni kau cakap lah tu, kerja cawan tim tu bawa dah apa disepo ni aku dah raya, awalnya ni ke cakap ni dengan ni cakap dah kebarang aku paling mula cakap terlena, aduh ia cint canggih pas aku terlena, ada tu bawa doa tak cakap ni dengan kau ina ia cint nonton ya, awalnya tu cakap ni dia mami cakap apa aku paling ya, awak cakap aku soal ni ke mau cakap tak puri dah kebarang aku cakap ya. Orang ko cari ada tu, sini lagi. Baik orang ko sini lagi orang ko cari ya. Cao orang ko suah, lagi mungkin bisa orang ko bawa. Ya, dokan ko dokan ini yang ni dokan ko. Cari nak kita awak suah ya, baik juga. Awak saksi ni ni, ni kemen. Awak saksi orang ni kita nak siapa? Yang kita ni ni yang ni pelajar orang ko suah ya. Tapi kalau tahu dia tahu betul macam ni, ni kalau orang ko baca orang tu, tak khusyuk ayah yang ko dapat sana. Bukan sih bawa dekat India tu kerana korak ni canggih sama dengan cantik kau ingat. Ia tu sen kepa mak pas kerana awan dekat kupati nak deska depan mak barang ba je sekpa tu barang ba bawa ni kan ni orang kumak barang ba. Jadi mak barang ba tak tak sana kepa sih barang kumak ada tu tunggu jaga kepa anda kepa canggih thawan ni orang kumak thawan kepa iwan dekat bukan orang kumak ke kau sama ani. Alis ni cakap ni lah. Sekarang cukup berat. Cakap lah aku nak nampak ni baru tamat lah. Dia kan janggit tau nak tamat lah ni. Ada yang ni nak kebas sekarang lah. Kita cuma lepas lah. Lakon je lah.
0: Nak simang British Amalak ni gisik ni kat talangku penasun agak tamat nah ha. Da'au nak simang cuk gemak long talang ta ni. Ba total sanitation kat tabi cung ni gemen Sri Deepak Sangma, Dr. Cruises and Sangma, ar Dr. Luminous Momani chan ciremani ku kenanggen.
2: Dalo wan tang tang ku aru sang tang tang ku rung tari rakhi nan beri ku mana ni pedingu nasibang agan rakhi ku kena nak teman lain. Dalo anjing baksa doktor Kruji and sang magenam arun baksa na Luminous G moment genam yesmi bako doktor nasibang ku ya program mana sebenar agan rakhi ku takkan ina metila aru ya studio na nasibang sakni ku pun tak suah. Sekarang bako doktor awan aku ni kesing cina kita skin cum ya rung tan antala ni ramai ya aku sekarang bako tarat cina.
3: Rungtan antara ni ko agan ini, awak nak doktor ni betul tak nasib? Isu bawa antara ni begin ko rungtan antara ni ani, atau isu bawa antara ni nak jam rungtan apa antara ni kram kacau kram dia pun, bawa sampan tangko rungtan antara ni ko agan nista, atau ia begin ko ke tu rungtan antara begin cuma dia antara ni sah dengan orang macam Maya, sebab orang begin cuma atau ko mai kita sampai begin cuma ni kemen semua tak ada tanggap nampas kini.
2: Tahu ia rungtan antara ni ko mengkini tak kira kena lah, ni mana sekarang apa? Ya antang-antang korong pada rakyat ini mesti nak skencun. Doktor Luminous G meminangkan dia mesti nak skencun. Maya doktor, Mike antang-antang korong pada rakyat ini mesti ayah ini kemen anda terhad terdalam skencun.
3: Antang-antang korong pada rakyat sekarang apa? Jadi khusus pada warga melakukan apa orang tua rakyat ini? Buku orang tua ini kita de warga melakukan apa? Aku atau mungkin ni cakap ni zaman tu cangsa lakukan apa? Aku ni nak tanya zaman deh, mama kau salah nangja. Bagi mana toothbrush kan kau bawa? Zaman ni bawa zaman ni bisa pun change kat mana? Aku pangnam siapa bos tu orang kau tahu? Pangnam khusus mana? Aku bisa orang kau bawa pangnam nanti kat mana? Khusus mana kau jaga kau deh? Bajang cakap ni aku samping nak ni naro. Warung orang kau bawa, warung kau payu orang kau bawa samping.

Nasimang ba clean moment ni gabagi trangko kna sona mana haro bun kame na simang na hamilson moment ni gabagi trangko ga matanggen gi trang inga ongen basako nakni sambao sinan ma thangnan ma aro thandak thandak.